0: Dar ngote te kainan to moi Vili and Sereke Amelia and Mbongi Venaka and Ia nda babini Venaka ni sa siamutiki mai vetiki kenda and moni telefoni kandua na turanga nrenrengo mena kore turanga and Mbongi Venaka ni kua o ile sa torra babini Venaka pa levu ni dende enda gai birongo zindong mutale bateke ile sa torra nubuku ni ni wasini ngona ni naila lakai mai na kore turanga ndo sambule Venaka mai na kore turanga
1: Eya, sambula vina kama na korilava, sambula vina kana nanda li sama chuma ina kavina kama sini kuwa, na programu ni pamana, na bongo ni warumbu kwenye nda. Ini taki ni sambula vina tiko, tara viti kwa vina kana ita vindi vindi ngara viti, tara toka na mata mata toka kwa lilengo na korpuranga, nda wa vina kama tiko rani da vina kama tiko mata tiko na bongo vina kama ita.
0: Akla tero tika vunga na vukuni nandra nangito na Women's 15s na Global Series Challenger verto na nando teo timi ni marama na Fijiana.
1: Yo, kla nindo nangito na namagiti ukina nga kemkanda wakumuri tukumen na sota ni Rakavi na nangito ni Women's 15 na wakaduri tukumen Hong Kong na mwani marango nangito kina na matatimi ni Fijiana. Wakatalinga kina na matatimi ni Samoa mwena Pasifika. Wakatiko kina na matatimi ni Netherlands, Spain. Wakakina na matatimi ni Hong Kong, China. Gito ena mwena mazango. Lana magitu kina na timi ni Fijiana. Karto waraita katumu ina ndao ni Vitumberi. Na singa ni kuwa waka kina loma ni maza wani satosho vinaka sareti ko na nondo to wawarab na nondo to nanda matatimi ni Fijiana en na sototongo na sototongo wawarab tegitu kina na nondra rawa ni rawata na itutu ni sotote ni burubura en na embake rono dolu wosa wulkadewa kena tega wukishuga niko sarto wali kina ngwana Fijiana na sosota na pagadari tika na mwani maza ngo erto na sote kina kena matatimi ni Spain na matai mingita erto na sote kina matatimi ni Spain na mwani maza ngo matatimi talinga ni Samoa erto beba kwa sabari takatiko erto tika talinga ya mai Hong Kong erto na namakita le tinga me erto na rawa ni mbou koso vina kena sotota karto na sasanga tali tinga kita me baka nanda matiti mni Fijiana na kena sanga itinga me rawa tiba vina kena na ganga berra ni ngai tiko bu na sotota ni mba ki bu me rawa ni ra biwala taka tiukina sera sasanga taka kita me raduru rake kena sotota ni World Cup kena rono dulu gosono kul kadiwa satu nga na baka ni rawa ni rana rawa tanang kangka na nanda mata timi ni Fijiana may kadiba kitoka na timi na Singapore Sawoti timi binaka sa kadiba kitongko me nanggito na sota ke Spain ya me baka nda kila nanggito rakabisa nanggito kaya nga lebo na kaya rani da kaya lebo na kaya rawa ni kadiba ki volai iyo na ngai wakatau saranga na nonrengito na leon timi na wanda ningito. Sa kong tunga na pagani ni pinaka pero na nonda marap na nita katiko ni rawa ni rana rawa tananggangga na matay ningito kay Spain na mo ni madaw.
0: Pinaka toki berto na turanga na tatoto ni bala na buku ni timi ni Flying Fijians na soto-soto ni PNC.
1: Yo, may chava ni talaga. Erto tukinong ko na nanda matatimi ni Flying Fijians. Erto na sota tiko kina matatimi ni Canada and sota ni Pacific Nations Cup. Gito na wakadari tiko na kabi ni Mataka. May kanda ni Islandi wakaki na may biti. Pito na kaloko na kabi ni Singapore Wai. And sota tiko kina na matatimi ni Flying Fijians and na matatimi ni Canada. Na sota ni Pacific Nations Cup na mga visa wakalilay. Evanga na timi erto sa kautukina o Witinga, o Canada, o Amerika, e Chabani. Rona sota iliwo Canada watike Witi ya nambungi ni Mataka, o Amerika wata kei tawa ni raunanga i sota ena singatamu. O raunanganga mai na sote rua ya, e raunanga le sota ena painala ena madawa katara. Wale tatoka nandoni vi wata wide sin rusi serwakul ni rutau sali po varro vinastar na nanda matatim, ta kilati kuna matatim ni flying fijin sungole tingko, li uti nga vira e rutau kaumai mai na fijin kua, e vida e rutau lau mai rope, kakina o kaptani tevite ikeniver mai chavani, rasenga ni rakau mai kina lilivu, pero na nanda e rangita tuku mai varang se ingilandi, skotilandi, highlandi, baleta ni sa tingu taliti kuna nanda sotota en sarangango. Yo. Warta tiko senrusi sarto wuli mai na veka sarto lau duruma e na wulo chulai e na sota ni Nations Championship ito kina bat ke Welesi England ke Scotland sa tiko na waka nui ni rawa ni ruto na rawata na ganga vi Canada e na bongi ni mataka na nonda mata tim Frank Fidens e ruto tambini tiko ni sotota karto tango maga tiko na idobi e na sosota me va causa ka tiko ni tiko en ya ka vini mata ka yo do telnga na kandari da ni ramai ka vini ku irana non da mena mena fijen ku so tale na one popu e roduru da ke mai kina suli tiko na na ngalala a veira na do ru me rawa ni rana varita ki ire na so so ta so varu varu tiko ko bibi ni berni ngin ding te tiko na tibi mena ngole kina world cup ana mbaki mai ngo ana bo do tiko mai australia
0: Atoxarkina
1: Oceania Sevens. Eu tutu ku rovina ka vi kenda New Zealand na sotsote ni Oceania Sevens. Sana mai bodo ri tibi New Zealand en nai ka utu ti ni singa ni bulo kotova mata ni singa ni bulo November na bodo ri tiko mai rotokwa. En na ka utu kina na mata tim ni viti tim New Zealand Australia na tangane Samoa Tonga Cook Islands Niue and sotsota ni marama na le tukina na timi ni Fijiana Sevens, Australia, New Zealand, Tava ni America, Canada. Marani se, yato na kautu mai na sotsota. Ukila ni mateni ngauna nge mei wadur tukina i Rotorua, to varita toka na usheni ya rugby. O kata makini bretu le New Zealand rugby ya nasingana no, ni sa ranana maiki sarajiku na sotsota ngo. Nui taki ni rawa ni na wakaburea na wakasama me kauli ustalimento na sotota ni International 7 me mai pagaduri ni silanti tapi talo takatonga na sotota ni usenia 7 na loa talinga sa kaliwa kikila ni sotota ni HSBC 7 series kwa na tingutiko na bulo 9 bu mai tupai menangai zaba mai parensia na bulo me na sotota sa na wakanga taki me erana dingi ta kikina na timi merana ngai lengito en Olympic Games en Ronaldo Rosso Bukawalu by Los Angeles kembali Amerika timi ni tangani timi ni lewa rausan lengito na Los Angeles 7th sol Los Angeles Olympic Games lewa matai rua tulua ni timi ni tangani kina lewa maina sosote ni HSBC na mbakingo Erto nangai kauda ke kina sotota ni Olympics mai Francia. Urna kena mo, er nangai kau mai ana vei sotota leso ana vei dori tiko. Ka wili tiko kina na sotota ni Oceania 7. Kana tarra mingo e roturu e namba kiko. Kembali na sotota ni Oceania 7 e namba ki mingo sa rawa. Ni nangai madala kina o dei mena... Oka wata kei witi ena sotota ni Olympic Games ena rungu kusunguyo. Ta ukila salim sara chukuna vitalnoa na loma ni singurum tangu sarunga salim sara vitalnoa ena kena saka di bagi tinggo ni na bagi perumeru tubo ni sotota ni Oceania. Ukila ni yaktuk sana pavaru tiki na wirna wakanta mai Rotorua kei Hamilton ukila tunga ni da lele busar. Tapi kena tentu pengemurian sotota ni Sevens. Wan biang wan Islandi yang tanah marutaka karawan yang tanah ngolani mental lebih tokun viran dalam tempat tim yang asal sot ni usia seven dan waktu tim singan di pulang go kotoba pulang kotoba dan mata ini singan di pulang November.
0: Vinakanda
1: tal mekana kanibe a tomana sebe baritaka ni berni meida. Yo na gon sarangan ko i Wellington, waga duri tiki na handball. Kon gito ko weekenda. Au kla ni weekenda lebu ka sarenda sember ni sere da nang gito ko ni garabi mai nonda. Yo na sotso tani handball waga duri tiko na non sotso tana maramba. Era to tiku sarangan ko na mata timi ni nonda bonu na mata timi ni viti. Era to gito ena singa na noa kena team ni Australia to gito kena mata team ni Tahiti ena singa ni kua so to tana ga irava ena singa moniti ni rawa to ka kos kosa to ka lila era ta kos tu ke matang na mata team ni Australia na mata team ni marama ko ken so to te ko to ti una singa mi una Wara gini do di bibo kata wuli di sama kain dono bunong ko sa elikina. Eu sana creando virtu na bagelis lesi me rawan beka ni nangai duen na noni tabi me baleta na susota mo bibi na non tamata timi ni imra te bala bas Hello, Istanbul Vinaka.
0: Istanbul Vinaka. Au kerkere nga ni reni va madala teki ke muninga gai a ve warrotiko ni selandi to da ko ke munina bongi fina ka ndai ni reni va madala teki ke muninga kerkere ni gai reni va madala taka mbeta nga na mata timi ndo ngole tiku mai na mai vai tavi na Ocean Championship kerkere
1: ok ni mulu kena ka kia ora ni selandi rangu nga sama la ba Anuman di lomen tahu terpak metelius, aku masih nabi tu terpak telium, aku non sukun sena model, aku mau lihat seminggu nama I bahan poli, I minggu ini sorry, aku nak buat apa tak kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja Ini si main adio na empati runung tulu tulu silikon. Nominit tak aku akan tulu si aku ini gol. Saku ini kita roni kota main aku lah. Kena nombor tu gol. Sama ni manit aku butek sil na kita gol na runung tulu singkawal, runung tulu singkabio. Sama ni mani mai tahu tal tu betul nak yang tak kosong main macam COVID-19. Iyo na mbak sa uti sa lang kito ya wala pa tali na handball CD or to wisu na timay na ahintiap na mga itabita na handball CD yang na soto-soto ni ingon na ilaw na tuni at yun lagi tapos kayo doon may ukal so maningon sa tali kita or to liba itabi na ingon na ilaw na mbak tingkabito at kaya na mbak tingkadiwa at may rawat at na ito magini kandiyo na mbak tingkadiwa Kartu keras kena apa ras tentang menelaah pergi ke bit. Sama niat permainan tu na boleh kira-kira mebi ITF. Kartu ni way time besar tu boleh World Cup. Ni ambak sih kau no bulu jual sehingga bana tak kuih kemarin. Kartu ni way tadi. Nah, apa kau rukia dengan kita kerja kita. Baik kita sih kau na handball. Apa kau rukia dengan kita sehingga bana Wala Olympic na baki ni Ronaldo so so bukan apa nak pakai dari lagi. Prisus. Nah, nama match kita kita kerja ni pakai ni arah buat tak konten ren. Tapi tu para rekan rekan buka lau ni atau sembilan pol. Ia bukan isa sepuluh orang yang naro di kerun pola. Ia kita saban dinding takkan nampak sahut. Nampak kimbo. Bukan botan ni na. Tahu sembilan itu kiviti. Enak robot kiviti. Ia bukan itu tahu lagi tu liu. Ia bukan na seven. Orang kena menyet pun, orang kena jadi. Kau kalau ni, kena cara berikan kita kena mata aku, biar ni kita nalius televisi macam ni. Kamu ni tidak mal.
0: Tidak. Apa kata betul nak nalar tu bagi tapi na ngonelawa.
1: Orto tahu tiru ni kita, orto tahu betul Australia na kawiri. atu main ruka, atu sote talibati kena timini, timini tahiti na nipua, atu main suka tawanga. Ya, warni buka lele tikito, tos tinggal na ngito, tos tinggal na tere, nipa tikin sangan, na wiki tinggal ni tatan rani yang baca rono, tos tos tos tos tos tos tos tos tos
0: Sa tataka pa wati tau sa alala mo tani na delim tevel ni venga rabi ni PMN Fiji beke mo ni ikena rato na matitimi e na buku ni votali ni gito sa abotiko mendo gito ra na buku ni sato sato ndo mitiki nungore ye Wellington vi naka ba alevu
1: naka ba alevu kalung atiko
0: naka ba alevu
1: iyo sabi naka okwe ya nai rongo ya ni na korturanga nampung ni kuwa
0: Vina kasakara ba lebu na irongo totoka mai na korturanga na mbongi vina kaindai kita salolo moti ani na bukuni moni mazawa ngarabitavi na bubale vina kavale bu
1: naka na zamana ngalusa tara wani imatok mandak